0: wajud bun mapegik. Watika wajud bun leteder.
1: Kena dulu we aku kenyi kuriti mara ya di dalam kenyi tiga kaitan ye cho. Kenyi ini aneh nanti cho. Mungu mungkin kira mu abi nufu pe aneh beru pere. Ma cho cho piti ma be ba cho kenyi we piti ma be.
0: Man bun leteder.
2: Mono ye tiga kelo kaitan lo. Karma dore diukok tu tuale. Mono ya cho ne weng. Pun bagi no ya kila cho awan kumeo. Mu we aku berine. Corong tiap kora-kora mana agen hotel mera lonyo kore kira naik cap kanti pian mon gigen peti yang erang amat ya yak.
0: Awa mining ngej kika luang irum malamal. Manu teha metedero. Weho bedi piara buru ya bungwan. Ton mea bitch, speak fama. Bun ma pegik.
3: La wala palurem.
4: La wala palurem.
3: La wala palurem.
5: La wala palurem. Chau wabu.